0: The semen.
1: Bah!
0: The semen.
1: Bah!
0: Bah, bah, bah!
2: Люблю. А любишь?
3: Suction.
0: The semen.
1: Oh!